0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

Ya, Harmony FM, inspirasi keluarga bagi station, keluarga dan nasukan Auda. Dan Auda, hari Kamis lalu, sekumpulan mantan pegawai Kanan RTB telah membuat kunjungan ke kompleks penyiaran RTB Sungai Kar. Dan kita ikuti sekarang ucapan dan Helen Tu.

0: Mantan penerbit kanan radio menerangkan mengenai lawatan tersebut. Kita ikuti.
1: Salam sejahtera buat pendengar Harmoni FM di mana juga mengikuti siaran ini. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan berbanyak terima kasih kepada Radio Television Brunei yang telah menerima kunjungan kami pada hari Khamis lalu. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemangku pengarah Tuan Chong, ahli-ahli pengurusan RTB dan juga staf yang terlibat sama dalam membuat kunjungan kami sangat bermakna. Kumpulan kecil kami terdiri daripada beberapa orang mantan pengarah RTB dan juga veteran radio atau kita ni orang lama radio ya. Dan antaranya salah seorang ialah mantan pembaca berita sembilan Inggeris bahagian radio di awal tahun 60-an iaitu Pengiran Datuk Haji Abidin. Saya pasti Auda ada yang belum lahir ketika itu ya, dan Pengiran Datuk sudah pun membaca berita radio masa itu. Iaitulah antara salah seorang veteran ya yang dalam kunjungan kami pada hari itu. Kita semua memang sangat teruja melawat bangunan Radio Television Brunei ini sebab kami kesemuanya dulunya berkhidmat di bangunan RTB di Jalan Stoney di Bandar Seri Begawan hinggalah masing-masing bersara. Jadi kesempatan melawat RTB di Sungai Akar ini memberi peluang kami untuk mengetahui akan perkembangan terkini jabatan melalui taklimat dari unit perhubungan awam, di samping melihat secara dekat peralatan-peralatan yang digunapakai masa ini yang memang jauh berbeza dengan yang digunakan di tahun-tahun seawal 50-an, 60-an, ya, 70-an di bahagian radio dan tengahan 70-an pula bagi perkhidmatan televisyen. Sekarang semuanya canggih, mudah, ya, cepat. Saya masih ingat kalau di radio dulu ya membuat rakaman luar mengangkat mesin perakam sendiri yang agak besar dan berat. Jauh beza sekarang, semuanya digital ya, teknologi tinggi. Orang ketik saja semua sudah boleh dibuat. Dan sekarang peralatan canggih cuma memerlukan penerbitan yang punya daya kreativiti masing-masing dalam menyediakan program yang memenuhi citarasa target audience ya, baik di radio maupun di televisyen. Pada keseluruhannya, kami gembira mengunjungi RTB dan moga-moga badan sihat panjang umur, kita juga akan berpeluang mengunjungi bangunan radio yang baharu kelak. Terima kasih kepada Ketua Harmoni FM memberi peluang ini dan juga kepada DJ-DJ yang bertugas.

Sebuah lagu dari kumpulan Amok, Jernih. Batasan menjadi 4.24 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum DJ katanya. Mantap lagu dimainkan, terutama sekali lagu baru dimainkan, lagu Hari-Hari Watan katanya. Paling emosi ku menyanyi sampai limpas stesen minyak kan membanding katanya. Daripada Pengiran Rizal di Tanjung Nangka. Lepas ini nanti insyaAllah kita akan bersama mengikuti dunia bola sepak.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, hari ini hari Sabtu ya. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 19 September 2026 Masehi. Kita bersama sekali lagi menerusi rancangan Dunia Belas Sepak untuk keluar

Dan hari ini juga kita akan bersama sekali lagi dengan narasumber kita, yaitu Yang Mulia Om Majid alias dalam rancangan Dunia Bola Sepak ini. Dan sebelum kita bersama dengan beliau, kita tinjau dulu jadwal perlawanan yang akan berlangsung pada minggu ini. Perlawanan yang pertama akan melibatkan pasukan Tottenham Hotspur akan menentang pasukan Aston Villa. Tottenham Hotspur akan melayani kunjungan daripada Aston Villa bermula 7.30 minit malam. Perlawanan berikutnya ialah pasukan Arsenal akan bertandang ke Brighton. Everton pula akan menjadi tuan rumah kepada Ipswich Town. Newcastle United akan menerima kunjungan daripada Hull City. Nottingham Forest menentang Coventry City. AFC Bournemouth menentang pasukan Liverpool. Leeds United akan bertemu dengan pasukan Crystal Palace. Manchester City menentang Sunderland. Dan Fulham pula akan menjadi tuan rumah kepada pasukan Manchester United. Lima pasukan teratas dalam carta Liga Perdana Inggeris. Brentford yang menewaskan pasukan Chelsea berganjak naik ke kedudukan yang ketiga untuk menamatkan lima perlawanan. Dan kita tinjau lima pasukan teratas. Arsenal terus berada di tangga teratas diikuti oleh pasukan Manchester City di tangga yang kedua, 12 mata. Masing-masing cuma perbezaan gol antara kedua pasukan. Brentford di tangga yang ketiga, 9 mata. Leeds United di tangga keempat, 8 mata. Hull City juga 8 mata.

0: Jadi sekali lagi insya Allah kita akan bersama dengan Yang Mulia Om Majid alias untuk bersama kita menerusi rancangan 12 sepak ya. Jadi kita cuba untuk menghubungi beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Apa kabar nih Tuan?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Itu kita harapkan ya. Kesehatan yang paling penting ya. Yang paling utama Tuan ya.
1: Iya.
0: Jadi hari ini hari Sabtu macam biasa kita ada dunia bola sepak. Sekali lagi kita akan bincangkan mengenai dengan Liga Perdana Inggris yang sedang rancak berlangsung untuk minggu yang ke-5 malam nanti ya. Namun satu perlawanan sudah pun dilangsungkan, Brentford menewaskan pasukan Chelsea dengan jaringan 3-0, satu keputusan yang di luar dugaan ya. Dan mungkin imbasan minggu perlawanan ke-4 dan merujuk khas kepada gol penuh kontroversi Erling Haaland nih Tuan. Mungkin ada cerita nih, silakan.
1: Ya, Manchester City dan Arsenal kekal permulaan yang bersih ya. Tidak belum lagi kalah, menang 4 lawan 6 berturut-turut. Kalau minggu lepas Manchester City

0: yang berada di tempat pertama kerana perbezaan gol sama, tapi jaringan gol 7, Arsenal 6. Tapi dalam minggu lepas dengan kemenangan Arsenal 2-0 ke atas Sunderland, dan MC hanya mampu menang 1-0. Jadi Arsenal pula di atas sekali ya, dengan 7 perbezaan gol mata sama 12. Semada mereka ini kekal di tempat 1-2 atau bertukar tempat minggu ini, itu kita akan tengok pada besok malam, habis saja selesai minggu yang ke 5. Yang paling menjadi perbualan bukan saja di kalangan peminat-peminat, tapi di kalangan wartawan-wartawan dan penulis-penulis bola sepak BBC dan lain-lain agensi mengatakan kontroversi gol yang dijaringkan oleh Erling Haaland itu dikekalkan oleh VAR adalah merupakan satu keputusan kesilapan pengadilan atau error of judgment. Ini diakui sendiri oleh ketua badan pengadil Howard Wave yang mengatakan sebenarnya ada kesilapan besar dalam mengendalikan perjalanan gol itu kerana dan mengikut Wayne Rooney, sejak FBR ditubuhkan beberapa musim lalu, itulah barangkali kesilapan besar pihak VAR dalam sejarah Liga Perdana. Dan World Web sudah pun menghubungi pihak pengurusan MU dan meminta maaf di atas kesilapan itu, tapi rugi mata tiga
1: kekal.
0: Itu yang menjadi kerugian bagi MU. Musim lepas 25-26 ada 25 kesalahan VAR, semada red card, penalti, offside, lebih daripada 18 kesalahan musim 24-25. Musim lepas, dua pasukan yang mendapat faedah dari kesilapan VAR itu, masa intervensi, dia tidak intervensi. Masa tidak intervensi, dia intervensi. Yang menguntungkan dua klub ialah Arsenal dan Chelsea. Tapi Chelsea tidak berada di top 4-7 kerana mereka mempunyai keputusan-keputusan yang mengecewakan di sepanjang musim. Dan sama ada ini akan menguntungkan Manchester City di akhir musim, itu kita akan tunggu. Yang hukuman bagi ketua VAR dan penolongnya hanya tidak diberi penghakiman, tidak menjalankan tugas di studio pada minggu ini. Tapi yang kerugian besar ialah Manchester United. Kerana dalam kes gol itu, pada awalnya memang penolong referee mengangkat bendera kan, mengatakan offside.
1: Ya, ya.
0: Tapi VAR intervene dan mengatakan onside bagi Haaland.
1: Yeah.
0: Sedangkan pemain MC itu Fernandes kan, yang cuba heading bola itu tidak mengena, dan ketika itu pemain pertahanan MU Vanitas, siapa lupa siapa pertahanannya tu, pertahanan MU tidak mengawal Haaland kerana ia tahu

0: dia perlu mengawal Fernandes. Dan dengan itu Fernandes interfering with play. Kalau interfering with play itu kiranya sudah kira offside. Panjang detailnya, tapi yang jelas kesalahan itu sudah diakui oleh banyak pihak. Ada pula yang menyokong, ada pula yang tidak menyokong. Kedua-dua pun masuk campur. Jose Mourinho pun masuk campur. Terbanyak dalam naratif atau penceritaan dalam sosial media. Tapi itulah kata Wayne Rooney, satu kesilapan besar dalam dunia pengadilan VAR musim ini atau juga mungkin sejak ia ditubuhkan. Kerana dalam sistem VAR hanya 3 pegawai yang ditugaskan pada satu-satu perlawanan. VAR, penolong VAR dan pegawai teknikal yang mengedit, menayang semula semua kad-kad itu kan. Tapi yang memutuskannya ialah VAR dan assistant VAR, bukan pegawai
1: pengadil tengah padang.
0: Ini satu detail teknikal yang kita tidak begitu mengetahui dengan panjang. Tapi kalau seadilnya, kalau betul-betul seadilnya, tapi belum ada peraturan, kalau sudah dikatakan error of judgment atau salah pengadilan, maka betulnya keputusan itu diberi seri 1-1 atau 0-0. Jadi tidak rugi
1: dua tim.
0: Tapi belum ada peraturan sedemikian. Itu yang seadil-adilnya. Tapi belum ada pihak APL membuat kerana ia perlu mendapat keputusan kebenaran kelulusan daripada semua pengurus pasukan, manager dalam dua liga kelab liga pada negara. Tapi satu yang begitu merugikan MU. Tapi dalam game itu, dalam minit yang ke-23, Phil Foden dikenakan kad merah. Tapi jika kita lihat selepas itu, kita lihat Michael Carrick hanya berdiri macam biasa saja, memegang dagu, berfikir-fikir, tidak mengubah, tidak ada arahan dengan tangan kanan, tangan kiri untuk merubah perlawanan supaya lebih mendurasi, high intensity, keep pressure. Tapi itu tidak dilakukannya, sedangkan 3 penolong jurulatih mereka itu adalah antara barisan jurulatih yang terbaik dalam Liga Perdana. Tapi mereka kekal macam biasa saja, seolah-olah tidak ada sesuatu yang besar berlaku. Tapi hanya apabila MC mendapat gol yang dikekalkan itu pada minit 60, baru mereka berusaha untuk menyamakan kedudukan. Tapi MC sudah cukup bersedia dan keputusan kekal 0 MU dan 1 MC. Kemudian jika kita lihat pasukan yang naik ke Liga Perdana, Coventry juara championship musim lepas, setakat ini dalam 4 perlawanan bukan saja belum menang, belum juga menjaringkan gol. Sedangkan 2 pasukannya yang lain, iaitu Ipswich dan satu pasukan lagi, ada mengutip mata. Tapi Coventry belum lagi mengutip mata. Ini selepas 25 tahun menunggu ke Liga Perdana. Tapi yang saya lihat, seolah-olah perang lempar ini tidak mempunyai barisan pegawai-pegawai teknikal yang seperlunya ada diwujudkan. Menempuh Liga Perdana Inggeris seperti umumnya ada sport time, ada sport psychologist, ada pegawai penganalisa yang membuat semua statistik pemain-pemain mereka, siapa yang menyalah, siapa yang tidak menyalah. Itu barangkali kesilapan Coventry, dan juga mereka tidak membeli pemain-pemain yang berharga mahal kerana kedudukan kawan mereka tidak mampu.
1: Berbanding dengan Ipswich dan juga Hull City, Tuan.
0: Berbanding

0: Sesuai sama hal-hal
1: City.
0: itu. Ya. Itu saja barangkali imbasan yang perlu dapat kita
1: tinjau minggu keempat ya.
0: Dalam waktu yang
1: Oke, kita nih beralih, kita nih fokus kepada apa perlawanan yang akan berlangsung untuk minggu yang kelima, dan kita diketahui Brentford memenangi perlawanan mereka menentang pasukan Chelsea, dan semakin apa kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Chelsea ya. Namun tumpuan kita ialah pasukan Manchester United yang akan bertandang ke Fulham. Ini perlawanan yang cukup menarik Johnny, tuan. Kalau kita imbas-imbas rekod pertemuan antara pasukan Fulham dan MU di kebelakangan ini, saya kira Fulham memiliki satu advantage apatah lagi bermain di tempat sendiri. Apa cerita nih, tuan?
0: Ya, ini memang satu perlawanan yang dikira-kira penting bagi MU. Tetapi Michael Carrick mengatakan saya tidak begitu bimbang dengan apa yang berlaku. Yang penting kita melihat game yang akan datang. Itu saja ia punya respon, dan ada sudah ura-ura. Tandanya barangkali berlaku sesuatu, mungkin dia akan diketepikan oleh pihak pengurusan tertinggi MU. Tapi dalam musim lepas, dalam perlawanan di Fulham, memang Fulham mengikat seri MU 1-1. Sedangkan MU yang mendapat gol awal, gol sendiri Fulham, tapi dalam minit-minit 73, Fulham menjadikan kedudukan satu sama. Fulham 1, MU 1. Dan dalam game minggu lalu itu, buat kali ketiga dalam tempoh 10 bulan, apabila MU mempunyai kelebihan bermain dengan 11 orang, pasukan lawan bermain 10 orang kena diberi kad merah, MU tidak dapat mengambil kesempatan itu dengan baik. Pada 13 bulan 9, minggu lepas itu, mereka kalah kepada MC 1-0. Pada 4 bulan 3 tahun 26, mereka juga kalah di Newcastle 2-1. Dan pada 24 bulan 11 tahun 25, MU juga kalah di tempat sendiri 1-0 oleh Everton. Jadi itu antara masalah yang dihadapi oleh Manchester United. Dan melihat kepada prestasi Carrick masa ini, ada yang mengatakan ada 4 perkara yang menyebabkan mengapa MU tidak bermula dengan begitu baik. Menang 1, seri 1, kalah 2. 1, rekrutmen. Pengambilan pemain-pemain semasa musim transfer hanya berpihak kepada pemain midfield dan belum lagi menyerlah permainan mereka. Dan cara dia memilih pasukan kesebelasan utama yang diturunkan, kemudian cara ia mengeluarkan pemain separuh masa kedua atau di akhir minit permainan dan mengeluarkan pemain dari bangku simpanan, segalanya taktik dan juga macam mana Carrick sendiri ya yang berada di touchline itu, di tepian garisan itu, mengemudi pasukannya. Itu yang dikatakan kritik yang diberikan kepada MU. Dalam perlawanan Carabao Cup pusingan ketiga, MU mendahului 2-0 di separuh masa pertama. Kemudian kalah menjadi 3-2. Itu pertama kali dalam sejarah MU kalah di tempat sendiri setelah

melalui dua kosong menjadi 3-2 hampir lebih kurang 50 tahun yang lalu, tahun 1976. Ketika itu juga MU leading 2-0 tapi hanya kalah oleh Spurs

0: dan bangkit sehingga mereka menang 3-2. Dan kalau kita lihat pula Fulham, memang seri satu menang 3 dan minggu lepas mereka mengikat Liverpool 0-0. Kalau kan dikira-kira Fulham boleh saja memenangi game itu, tapi Liverpool pun bernasib baik tidak ke mengalami kekalahan yang tidak diduga.
1: Yang tidak sepatutnya.
0: Kedua pasukan ini bukan saja dapat menjaringkan gol, tapi dibulusi banyak. Macam Fulham masa ni 7 kemasukan, 4 serangan. Dan begitu juga MU. Banyak kemasukan, banyak juga seringan, jaringan. Jadi apakah apa ni kesebelasan utama yang akan diturunkan oleh Michael Carrick pada pukul 11.30 malam besok malam akan menentukan adakah MU boleh menang game ini dan mengubah kedudukan mereka dari tangga yang ke
1: 13
0: mungkin meningkat 1-2-3 tapak takluk pada keputusan-keputusan yang lain.
1: Perlawanan lain, ya.
0: Perlu diingati inilah game terakhir selepas 50-an akan ada rehat antarabangsa mulai 21 bulan 9 hingga 16-10 bagi memberi laluan kepada kejohanan Liga Negara-Negara Eropah. Mungkin ini akan memberi, selepas itu memberi ruang bagi semua pasukan Liga Perdana untuk meneliti apa baik apa buruknya tournamentnya dalam 50-an yang lalu.
1: Kesilapan. Berapa jaringan ni, Tuan?
0: Saya jangka Fulham ini boleh saja menjaringkan gol kecuali ia bersama Sunderland sama Liverpool tidak menjaringkan. Dia mendahului Crystal Palace, akhirnya Crystal Palace menang 3-2. Mereka mendahului Chelsea, kalau saya silap, kemudian Chelsea menang jadi 3-2 dalam game yang pertama. Kalau Carrick menurunkan kesebelasan utama yang terkuat dan taktik-taktik perlawanan yang betul, bukan saja di awal-awal permainan hingga ke seluruh permainan, dan kalau barisan empat belakang itu kental kerana sentiasa dia dibolosi oleh pasukan-pasukan lawan. Ini walaupun di atas kertas ini nampaknya mudah, tapi sebenarnya game ini akan menentukan sama ada Michael Carrick akan terus kekal sebagai pengurus pasukan atau ketua jurulatih atau tidak, mungkin akan diambil kira oleh pihak pengurusan tertinggi MU. Tapi dalam jangkaan saya, setelah meneliti keputusan-keputusan empat perlawanan yang lalu termasuk Carabao Cup, sebenarnya midfield perlu berada pada tahap yang tertinggi kerana mereka selalu berharap kepada Bruno Fernandes saja. Tielemans yang dibeli daripada Aston Villa belum lagi dapat bersatu dengan pemain midfield yang lain.
1: Tapi kehadiran Rashford itu perlu ke, Tuan? Sebabnya Kunya, Mbeumo, Dorgu pun lebih menyerlah berbanding dengan Rashford yang kembali semula ke
0: Mbeumo dan Kunya bukan nombor 9 yang dah main Sesko. Tapi Sesko diturunkan dalam semua perlawanan hanya sebagai substitute. Sepertinya dia kekal di sebagai pemain utama.
1: Jadi Rashford atau perlu ke indah untuk berada di MU?
0: Saya pun bertanya-tanya mengapa dia menjadi pilihan utama kepada setiap perlawanan sedangkan dia belum lagi menyeringkan gol. Tapi dia boleh membawa bola hanya dari sayap kiri. Tapi dia kadang-kadang dia terlambat untuk membuat
1: hantaran
0: tentang. Terlambat. Dan tidak seperti musim-musim yang lalu, apabila dapat membawa masuk bola ke kotak penalti dengan kaki kanannya, lihatnya space, ditimang-timangnya di mana kiper, dia akan membuat rembatan yang kencang ke pisau atas goalkeeper sebelah kiri dan selalunya gol. atau

0: di sayap di bawah di rayap.
1: Ini berapa jaringan ni tuan? Fulham
0: MU. Saya jangka Fulham akan menjaringkan gol, tapi akhirnya saya jangka MU boleh menang 2-1. Minggu lepas pun tidak menjadi kita punya saran. Tapi professional pundit pun banyak tidak menjadi
1: Iyalah, kalau sudah tiupan whistle itu apa-apa saja boleh berlaku, tuan.
0: Yang last masa edit time itu yang penting. Itu yang menyebabkan pagi tadi Chelsea kalah 3-0 kerana mereka tidak begitu kental di bahagian pertahanan, sama ada semasa tindak ambil tendangan corner atau free kick ataupun maupun lorongan-lorongan dari midfield dan lintas antara lintang dari kiri kanan.
1: Jadi 1-2 ni telah.
0: Sorry?
1: 1-2 ni.
0: 1-1 Fulham, 2 MU, dan dengan jika itu yang berlaku maka MU mungkin akan naik sedikit 2-3 tapak, maksudnya nombor 13 di belakang,
1: nombor 10 lah,
0: nombor 10. Tapi mereka main besok malam kan, jadi kita tahu dulu keputusan pada
1: keputusan lain ya. Bournemouth Liverpool ni tuan, ini lagi satu pertembungan yang cukup menarik ni. Liverpool pun masa ni belum nampak ni menyerlahnya ni. Bournemouth Liverpool, apa cerita ni tuan?
0: Ya, kalau kita lihat keputusan 4 yang lalu, Bournemouth 0-3-1, belum menang, 3 seri 1 kalah. Kemudian Liverpool terbalik pula, 1 menang, 3 seri 0 belum kalah. Ini game membawa manager Liverpool Andone Irola balik semula ke pangkuan kampungnya, klubnya yang ditinggalkannya di akhir musim lepas dan ingin balik semula ke Liga Perdana La Liga, tapi dipinang oleh Liverpool dan dengan tidak berfikir panjang dia menerima tawaran daripada Liverpool dan dilantik jadi pengurus pasukan. Sekarang dia balik ke Bournemouth. Pemain-pemain Bournemouth tahu taktik permainan pengurus pasukan manager Irola dan setentunya memberi maklumat tersebut kepada pengurus pasukan Bournemouth, Marco Rose. Jadi Marco Rose tahu apa percetuan yang dibuat, apa titik yang akan dijalankan. Ini membuat Liverpool mungkin sukar untuk menembusi benteng pertahanan Bournemouth, dan Bournemouth mungkin saja boleh memecah belahkan benteng pertahanan Liverpool dan menjaringkan gol awal. Itu dapat kita andaikan kerana Liverpool walaupun menjaringkan gol, mereka juga boleh kebolusan seperti bersama Newcastle, Nottingham Forest. Hanya bersama Ipswich saja mereka menang dengan mudah. Ipswich menjaringkan 2 gol dalam jarak 3 minit, minit ke 6 atau 9, kalau saya tidak silap. Jadi apa yang sebenarnya salah atau tidak ngam berlaku kepada Liverpool? Dikatakan kurang intensity dan urgency dalam perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan akhir ini, kecuali ketika mereka menentang Atletico Madrid dalam perlawanan pertama Liga Juara, walaupun mereka menang tipis 2-1 setelah ketinggalan 1-0 oleh Atletico Madrid. Dalam kadang-kadang dalam perlawanan Liga, dia membuat pertukaran-pertukaran yang sepatutnya apabila Atletico Madrid dikalahkan, lepas itu mereka bermain dengan

0: Islam, mereka menukar pemain-pemain itu. Kalau kan dikira apabila pasukan itu menang, jangan dulu ditukar ke sebelasan utama.
1: Kekalkanlah.
0: Siapapun dilawan, sama ada dalam Liga Perdana, Carabao Cup ataupun FA Cup nanti bulan 1. Jadi Bournemouth pun menang Carabao Cup 4-0. Mereka juga menang Europa League 2-1 ke atas Real Sociedad. Jadi ini bukan satu saingan yang mudah bagi
1: Liverpool.
0: Bournemouth ini sama seperti Brighton. Bila ia mengencangi dan boleh menjaringkan gol. Tapi Liverpool seperti juga MU agak tertekan juga kerana Liverpool berada dalam kedudukan yang ke-8 pada ketika ini dengan 6 mata saja. Jadi perlu menang dalam tempoh rehat antarabangsa, mereka boleh mencuatkan lagi apa perlu dibuat dalam 5 perlawanan yang akan datang, bermula pada 10 hari bulan Oktober. Jadi bukan utama, keputusan dijangka-jangka Liverpool boleh menang game ini 2-1 juga.
1: 2-1 Liverpool lah.
0: 2-1 ya.
1: Ini satu lagi pasukan yang nyorang belum lagi steady nih keputusan-keputusannya. Tottenham Hotspur lawan Aston Villa, kedua-dua mereka ini di bawah ini tanah 17 dan ke 19, satu pertembungan yang cukup menarik untuk keluar daripada zon penyingkiran itu. Apa ceritanya?
0: Ini Crisis Club lawan Crisis Club. Itu penulisan daripada pihak pandit di BBC. Aston Villa one week, satu dia menang, satu seri, tiga gol, tapi tiga kalah tapi ada menjaringkan gol difference-nya 6. Spurs juga 3-2, kalah 2 dan tapi belum menjaringkan gol. Now Aston Villa di tempat yang ke-19, sama seperti musim lepas, mereka juga berada di tangga yang ke-19. Mereka musim lepas dalam 4 perlawanan pertama 0-2-2, 2 seri 2 kalah 2 mata, dan pada di tangga yang ke 19, sama seperti yang berlaku pada masa ini. Tetapi selepas game yang ke-4 masuk game ke-5 yang ke-10, bertukar senario. Mereka 4 menang, 3 seri 3 kalah, menjadi 15 mata dan berada dalam kedudukan 11 ketika itu. Dan mereka tidak lagi menoleh ke belakang, sehinggalah mereka menghabiskan musim di tempat yang ke-4, mengatasi Liverpool dan juga menang Europa League musim lepas itu. Jadi saya melihat tidak begitu bimbang kan kedudukan Aston Villa kerana ia mempunyai seorang pengurus pasukan yang dikatakan King of Europe, yang bijak membimbing pemain-pemainnya walaupun ada kalanya keputusan-keputusan itu tidak tepat. Kerana dalam musim ini pun Arsenal pun berhempas pulas untuk mengalahkan Aston Villa 1-0 di Aston Villa, dan Hull pula diikat seri oleh Aston Villa 0-0 dan Nottingham Forest menang 2-1 di saat-saat akhir. Spurs pula entah apa yang terjadi, membeli pemain-pemain lebih daripada 300 juta.
1: Tapi belum menjadi nih tuan.
0: Belum menjadi
1: percaturannya nih.
0: Percaturannya belum menjadi. Dalam Carabao Cup pun mereka kalah 3-1. Dan apa yang sebenarnya berlaku, ada juga kawan-kawan yang meminati seperti ini. Mengapa seperti ini begini? Mungkin saya kata mungkin pemain-pemain tidak begitu memandang tinggi kepada kehadiran pengurus pasukan dari segi karakter dan personaliti. Sama ada mereka tidak mengikut arahan atau tik-tik yang dibuat

0: itu tidak ngam dengan mentaliti dan prestasi ataupun culture Manchester sepanjang beberapa dekad ini, apalagi ketiadaan Harry Kane dan Hon Heung-min, dua jagoh yang sentiasa menjaringkan gol sama ada dari larian midfield atau dari kotak penalti, dan jarang sekali miss tendangan penalti. Siapa menang ini, Helmi?
1: Seri kali, Detan.
0: Kemungkinan ramai yang mengatakan seri 1-1.
1: Tapi kalau tuan sendiri macam mana? Aston Villa.
0: Saya kira ini tiba waktunya bagi kedua-dua pasukan ini untuk mencipta
1: kemenangan. Ya, ya, ya. Perlu bangkit, Nathan.
0: Ya, ketika ini bermain di tempat sendiri bagi Spurs bukan lagi menjadi satu kelebihan. Melihat kepada keputusan-keputusan, dan Aston Villa kalau mengikut sejarahnya memang di musim-musim awal memang tidak bagus. Tapi masuk ke game yang kelima dan seterusnya, mereka akan mula
1: mengorak langkah.
0: Apa yang berlaku pada masa ini, kata Sastembila, ialah 6 orang pemain utama mereka, 6 atau lebih, sudah meninggalkan. Watkins, Polly Watkins, Morgan Rogers, Tielemans, Morgan Rogers ke Chelsea, Tielemans ke MU, Watkins ke Saudi Arabia.
1: Jadi memang memberi kesan yang adalah negatif lah, tuan.
0: Sedang menyusun semula pemain-pemain yang kekal dan yang dibawa masuk, dan pemain-pemain ingin belum lagi dapat menyelami begitu mendalam taktik dan strategi Unai Emery. Tapi mungkin malam ini pukul 7:30 waktu kita ini, Aston Villa boleh menewaskan Spurs. Jaringan kalau dilihat keputusan-keputusan memang tidak melebihi daripada 3 atau 2. Brighton mengalahkan Aston Villa 4-0. Tapi kalau Aston Villa mengalahkan Spurs dan Spurs belum menjaringkan gol, ini bermakna semana Aston Villa menang 1 atau 2-0, atau kalau akan Spurs menjaringkan gol, mungkin menjadi 1-1 atau 2-1. Tapi saya kira kelebihan berpihak kepada
1: Spurs. Aston Villa. Berapa nih jaringan? 1-2.
0: 2-1 atau 2-0, karena Spurs belum lagi menjaringkan.
1: Kecewa penyokong Spurs nih, tuan.
0: Ramai juga anak buah saya, kawan-kawan saya yang memilih Spurs dan kita berjumpa. Mengapa bosnya?
1: belum serasi ya, tuan?
0: Belum serasi. Kalau kita lihat di Jerman ini, Roberto di Jerman ini, dia punya penampilan tidak dijaga dengan baik. Pakaiannya tidak dijaga. Penampilannya tidak begitu menyerlah. Sedangkan MU, Spurs ini adalah elite club. Dia yang antara yang terhebat di dunia. Itu latihan yang terbaik di dunia.
1: Tapi penampilannya tu apa, Tana?
0: Ya, penampilan itu tidak. Kalau Pep Guardiola, walaupun tidak smart, tapi natural. Pep Guardiola, pakai baju sajuk saja, tapi dia natural. Ya, walaupun animated, tapi tidak begitu apa.
1: Jadi, kalah sepesan itu, Tana? 2-0, 2-1, ha?
0: 2-0, 2-1.
1: Okey. Kan kita diketahui pukul 7:30 nanti malam sekarang, insyaAllah.
0: Ya, saya tidak silap, mulai jam pukul 5 ini ada pembukaan resmi kan?
1: Ya.
0: Sukan
1: Asia.
0: Asia, ya. Pukul 5.
1: Pukul 5, ya.
0: Mungkin sedang berlangsung.
1: Okey, tuan, itu saja barangkali yang sempat kita bincangkan menerusi rancangan dunia bola sepak, khususnya Liga Perdana Inggris yang sedang rancak berlangsung untuk minggu yang ke-5. InsyaAllah, apapun keputusannya, itu tertakluk di tengah padang 11-11. Kita ini hanya dapat mengandaikan saja menerusi analisis atas kertasnya, tuan. Jadi, insyaAllah, kita ini jumpa lagi, tuan, minggu-minggu mendatang. Jaga diri baik-baik, tuan. Sehat-sehat.

0: selalu eh. Jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita kembali selapa syariat antara bangsa.
0: Betul, insyaAllah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan demikian tadi kita bersama dengan Yang Mulia Majid Alias, seorang narasumber kita, menerusi Liga Perdana Inggris yang sering bersama kita, insyaAllah. Kita sama-sama mendoakan agar beliau dianugerahkan kesehatan yang berterusan, agar dunia bola sepak akan terus berkumandang setiap minggunya, insyaAllah. Baik, beberapa komen dari pendengar-pendengar kita. Liverpool pasti menang lawan Bournemouth kerana Areola sudah menemui taktik terbaru untuk anak didiknya dari pengiran Liverpool, katanya. Assalamualaikum DJ, memang benarnya Carrick masih ada support dari manajemen, dan saya rasa katanya kemasukan Rashford mengganggu keserasian tiga serangkaian Bumo, Cunha dan juga Sesko. Assalamualaikum DJ, Manchester City menang 2-0 katanya. Itulah beberapa teks ataupun WhatsApp yang kita terima ya. Jadi bermula pada pukul 7.30 malam Liga Perdana Inggris untuk minggu yang kelima, Spurs menentang pasukan Aston Villa akan bermula.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Siti, tolong ku deh.
4: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
3: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
4: Ada, kita cek di airport mall sudah.
3: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
4: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
3: Serius? Macam best je bunyinya.
4: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap, sama harga sewanya pun berpatutan.
3: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
5: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan, tertakluk pada terma dan syarat.
6: Harmony FM.

Oke, berlalu sudah. Sting, usah dengar cakap orang. 5.23, minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada Anda yang masih lagi bersama kami di Harmon FM. Sebelum kita mengikuti berita perdana, kita mendengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Terasing Dalam Sepi. Terus bersama kami di Harmon FM.

0: atau tekanan air rendah susulan kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan berkenaan. Beralih ke berita antarabangsa, kualiti udara Singapura merosot ke tahap tidak sihat ketika jerebu tebal dari kebakaran hutan Indonesia menyelubungi dan menyebabkan jarak penglihatan di seluruh hab kawangan itu semakin teruk. Setakat pukul 11 pagi tadi, Perkhidmatan Pemantauan Kualiti Udara IQR merekodkan bacaan PSI 110 iaitu tahap tidak sihat dengan beberapa kawasan melebihi 200 mencapai tahap sangat tidak sihat. Kualiti udara yang merosot adalah berpunca daripada kebakaran hutan paling teruk di Indonesia dalam tempoh 11 tahun dipacu oleh keadaan cuaca Super El Nino yang mencetuskan kebakaran di Pulau Borneo dan Sumatera. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memeterai rang undang-undang Akta Sekatan Keatas Rusia dan Iran 2026. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang itu pada Rabu lalu selepas mendapat pelulusan Senat pada 7 Ogos. Akta berkenaan menguatkuasakan sekatan ke atas para pegawai, bank dan kenderaan Rusia yang digunakan untuk mengangkut tenaga Rusia. Ia juga memberi kebenaran kepada Presiden Trump untuk menguatkuasakan tarif sehingga 100% ke atas barangan daripada 5 pengimport terbesar minyak dan gas asli Rusia. Di samping itu, ia melanjutkan Akta Sekatan-Sekatan Iran selama 5 tahun mengekalkan sekatan yang menyasarkan sektor tenaga dan senjata Iran. Kerajaan Denmark mengesahkan Greenland, Denmark dan Amerika Syarikat dijangka menandatangani satu perjanjian bagi mengukuhkan keselamatan di Arktik dan Utara Atlantik pada minggu depan. Ketiga-tiga kerajaan dijangka menandatangani perjanjian semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas penandatanganan tersebut, perjanjian akan mula berkuat kuasa tertakluk kepada prosedur perundangan Parlimen Nasional yang diperlukan. Menurut Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, perjanjian itu mengiktiraf kedaulatan dan integriti wilayah Denmark serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen berkata, ketiga-tiga pihak akan membuat perjanjian yang memastikan dan memperkukuh keselamatan Greenland, Denmark, Amerika Syarikat dan Pakatan Barat. Tambahnya lagi, perjanjian itu mengiktiraf kepentingan Greenland dan kedudukannya dalam kerjasama antarabangsa. Berita sukan seketika nanti. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belain. Hadir Muhammad Faiz bin Hajarani, pemangku pegawai daerah Belain. 9 acara utama sukan yang dipertandingkan mengikut peringkat keji 1 hingga 3 dan tahun 1 hingga 6. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Piala FA Malaysia, DPMMFC bakal meneruskan cabaran dengan melayani kunjungan KL City FC dalam aksi suku akhir pertama esok. Pertemuan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Brentford mengutip 3 mata penuh setelah menewaskan Chelsea dengan keputusan 3-0. Sehingga Liga akan diteruskan lagi malam ini dan awal pagi esok dengan 5 perlawanan. Tottenham Hotspur bertemu Aston Villa, Brighton menerima kunjungan Arsenal, Everton menentang Ipswich Town, Newcastle United berdepan Hull City dan Nottingham Forest bakal beraksi di laman sendiri menentang Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita bersua pada hari ini 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 19 September 2026 Masihi. Terima kasih rakan setugas DJ Helmi yang bersama Auda sebelum ini di akhir ruangan mesra Harmoni dan Auda bersama Yazid sehingga pukul 8 malam nanti. Kepada Auda yang masih dalam perjalanan ke mana jua tujuan masing-masing, berhati-hati selalu hendaknya dengan meningkatkan kewaspadaan Auda di mana jua Auda berada, serta doa kami di Harmoni FM semoga kesemuanya selamat sampai ke destinasi dan saya akan mengiringi perjalanan Auda. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikongsikan masuk waktu azan bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.18 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong iaitu pada pukul 6.19 minit petang, dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 6.21 minit petang. Bermakna waktu takwim hijrah bertukar ke 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan Yazid akan kembali selepas azan fardu maghrib, dan sekarang waktu menunjukkan pukul 6.03 minit petang. Kita akan beralih ke ruangan meniti senja, lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat akan bersama Auda selepas ini.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kembali lagi bersama Harmoni FM. Alhamdulillah, demikian Auda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.27 minit malam. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin ya Rabbal Alamin.

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Sudah waktu maghrib dan isya adalah waktu yang sesuai untuk kita ni bersama keluarga dengan meningkatkan amal ibadah melalui mendidik dan mengajar anak-anak belajar mengaji Al-Quran, menghalusi sembahyang, bahkan dari rumahlah tempat kita ni mulakan untuk pendidikan keagamaan bagi mengukuhkan institusi kekeluargaan, di samping mengeratkan hubungan mesra serta meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Kadang-kadang kita ni walaupun serumah, tetapi masa adalah terhad untuk berkumpul, bercerita dan sebagainya. Malah untuk makan bersama sekalipun menjadi satu perkara yang perlu ditetapkan masa untuk kita ni meluangkan masa bersama keluarga. Wow, jadinya pastikan kita ni hargai setiap masa bersama keluarga yang tersayang.

Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Auda masih dengarkan Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Baik, dikongsikan di sini perkongsian satu hari satu hadis. Yang bertajuk pada hari ini 1/3 akhir malam yang istimewa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha berkat lagi maha tinggi turun ke langit dunia, yakni dengan makna yang layak baginya pada setiap malam ketika berbaki sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku? Nescaya aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang

memohon kepadaku, nescaya akan mengurniakannya. Siapakah yang memohon keampunan kepadaku, nescaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Khatir. Pengajaran yang boleh diambil dari hadis tersebut, yang pertama, sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang paling utama untuk berdoa dan memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 1/3 malam terakhir, yakni bermula sekitar pukul 3 pagi antara waktu mustajab untuk berdoa, dan sesiapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Sesiapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diperkenankan doanya. Sesiapa yang memohon keampunan akan diampunkan doanya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat-Nya setiap malam kepada hamba-hambanya yang bangun mengingatinya. Yang keempat, istighfar pada waktu sahur merupakan amalan para nabi dan orang-orang saleh. Hadis ini menggalakkan amal qiyamul lail, walaupun hanya dengan beberapa rakaat dan doa yang ikhlas. Jadinya rebutlah peluang waktu istimewa yang disediakan setiap hari 1/3 akhir malam, yang menjadi antara waktu keampunan dan mustajabnya doa. Dan terakhir sekali, daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lata'if Al-Ma'arif menjelaskan bahawa waktu malam ialah saat paling sesuai untuk melahirkan keikhlasan dalam doa, kerana ia jauh daripada riak dan gangguan manusia. Demikian auda perkongsian satu hari satu hadis bertajuk 1/3 akhir malam yang istimewa. Baik, insyaAllah berikutnya pada pukul 6.45 minit petang, kita akan berikan laluan bagi bacaan surah Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.
1: Allahu akbar.

Yang berlalu lagu daripada Rahmat Sentuhan Kecundang. Baik Auda, masih lagi bersama Yazid di Ruangan Simfoni Harmoni sehingga pukul 8 malam, dan sekitar pukul 8.30 menit malam nanti akan kita bawakan kepada Auda segmen Ku Bersuara. Sementara itu, tepat pukul 10 malam nanti kita akan alihkan siaran kita ni ke studio Jubilee 1 bagi laluan berita 10 malam, dan sekitar pukul 10.30 menit malam nanti segmen Sembang-Sembang Malam Minggu akan bersama Auda. Rakan tugas yang lainnya akan bersama, dan apakah tajuk perbincangan pada malam ini kita nantikan bersama juga. Dan talian untuk Auda 2227236 akan bawakan kepada Auda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terus kita berhibur dengan lagu seterusnya, Kamikaze Pergi Selamanya.

Jiwa Solvela di Malam Setia Usaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran, juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Core Curriculum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan sekolah menengah dan maktab senegara. Pertandingan berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Dayang Haja Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam. Juara bagi kategori lelaki disandang oleh Awang Muhammad Nur Taufik Syauki bin Haji Sufian dari Sekolah Menengah Berakas, manakala Dayangku Wajihah binti Pengiran Khairul Nazri dari Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna memenangi kategori perempuan. Pertandingan disertai oleh 40 pelajar daripada 16 buah sekolah menengah kerajaan dan juga swasta. Berita luar negara selepas ini.

Filipina komited berusaha untuk melaksanakan dasar-dasar bagi meningkatkan daya saing ASEAN di peringkat global menjelang mesyuarat kemuncak blok itu pada bulan November yang akan menghimpunkan para pemimpin dan rakan dialog. Setiausaha Perdagangan Filipina Christina Rock mempengerusikan mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Filipina, Bandar Pasir, mengetuai perbincangan tentang memajukan perdagangan dan pelaburan, transformasi digital, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS, inovasi serta pertumbuhan mampan. Semasa mesyuarat itu, Rock berkata menteri-menteri membincangkan isu dan keutamaan penting yang akan dibawa ke dalam perbincangan pemimpin pada sidang kemuncak ASEAN ke-49, termasuk penerimaan perjanjian rangka kerja ekonomi digital yang bersejarah. Tambahnya, penganjuran ASEAN di Filipina menandakan tahun pertama pelaksanaan visi komuniti ASEAN. Katanya, walaupun terdapat cabaran dalam perdagangan antarabangsa, ASEAN terus menikmati keyakinan pelabur global yang mampan. Pihak berkuasa Indonesia terpaksa menamatkan operasi pencarian bagi 8 orang termasuk 5 wartawan yang hilang berhampiran Gunung Berapi Anak Krakatau selepas pasukan penyelamat tidak menemui sebarang jejak bot ataupun penumpang mereka. Bot laju itu terputus hubungan pada minggu lalu semasa membawa 5 wartawan dan 3 kru di Selat Sunda. Menurut Agensi Penyelamat dan Pencarian Banten, pasukan penyelamat tidak menemui sebarang tanda bot atau penumpang di atasnya. Operasi itu ditamatkan mengikut peraturan Agensi Penyelamat dan Pencarian Kebangsaan selepas 7 hari pencarian yang tidak membuahkan hasil. Polis sedang memeriksa mayat yang ditemui di Pulau Enggano untuk kemungkinan berkaitan dengan kes itu walaupun keputusan ujian DNA masih belum dikeluarkan. Pihak berkuasa memaklumkan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Sunda dan menggesa para nelayan serta penduduk yang mempunyai maklumat berkaitan untuk menghubungi polis ataupun agensi mencari dan menyelamat. Saudi Aramco, syarikat petroleum dan gas asli Saudi Arabia, dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah yang dikontrak kepada pelanggan Eropah pada bulan Oktober selepas serangan menutup saluran paip utama ke Laut Merah. Bloomberg News melaporkan pengeluar minyak Arab Saudi yang juga salah sebuah syarikat terbesar di dunia dari segi pendapatan dan pemodalan pasaran memberitahu sekurang-kurangnya 2 penapis Eropah tidak akan menerima kargo yang dijadualkan pada bulan Oktober. Laporan menyatakan keputusan itu dikenakan kepada semua pembeli Eropah Aramco. Presiden Dewan Perhimpunan Kebangsaan Angola, Ado de Almeida berkata, penandatanganan memorandum persefahaman antara badan perundangan kedua-dua negara dijangka memperkukuh kerjasama strategik menyeluruh serta memantapkan jalinan persahabatan dan kerjasama. Memorandum persefahaman tersebut dimeterai semasa lawatannya ke China baru-baru ini atas jemputan Kongres Rakyat Kebangsaan China. Lawatan

0: Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitality berkualiti. Antarabangsa, Filipina Committed berusaha untuk melaksanakan dasar-dasar bagi meningkatkan daya saing ASEAN di peringkat global. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: bisa banar tamanannya. Ada jo tempat kita ni berada.
1: Au banar tu den. Keindahan taman ane patut kita ni jaga ni.
0: Bah, San. Han kau buang kemana ku tak kerupuk itu? Jangan kan kau buang saja-saja. Hah? Buang tu arah tong sampah yang sudah kena sediakan.
1: Kau anitah banar den. Tahu jo aku sudah tu. Andang jo kan ku buang ke tong sampah tu. Inda jo ku kan membuang sampah inda tantu di taman ane. Sama bukan jo kan ke sungai. Pebaik tak hampir.
0: Banar tu, San. Sebenarnya bukan saja di taman ane kita menjaga kebersihannya. Di mana saja patut kita menjaga kebersihan ane.
2: Amalkan budaya menjaga kebersihan. Negara bersih, rakyat sehat, negara maju. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
3: Baik, kembali lagi bersama Yazid di ruangan Sesegar Harmoni. Dan pukul 8 nanti kita akan bawakan kepada anda laporan daripada acara Regata Limbang Sarawak 2026 yang kita akan bersama rakan pelapor kita di sana, Irwan Rino.

0: dangdu. Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
3: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda. Baik, hari Kamis lalu, sekumpulan mantan pegawai kanan RTB telah membuat kunjungan ke kompleks penyiaran RTB Sungai Akar. Kita ikuti sekarang ucapan Dayang Helen Tu, mantan penerbit kanan radio, menerangkan mengenai lawatan tersebut.
4: Salam sejahtera buat pendengar Harmoni FM di mana jua mengikuti siaran ini. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan berbanyak terima kasih kepada Radio Television Brunei yang telah menerima kunjungan kami pada hari Khamis lalu. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemangku pengarah Tuan Chong, ahli-ahli pengurusan RTB dan juga staf yang terlibat sama dalam membuat kunjungan kami sangat bermakna. Kumpulan kecil kami terdiri daripada beberapa orang mantan pengarah RTB dan juga veteran radio atau kita ni orang lama radio ya. Dan antaranya salah seorang ialah mantan pembaca Berita Sembilan Inggeris bahagian radio di awal tahun 60-an, iaitu Pengiran Datuk Haji Abidin. Saya pasti Auda ada yang belum lahir ketika itu ya, dan Pengiran Datuk sudah pun membaca berita radio masa itu. Iaitulah antara salah seorang veteran ya yang dalam kunjungan kami pada hari itu. Kita semua memang sangat teruja melawat bangunan Radio Television Brunei ini sebab kami kesemuanya dulunya berkhidmat di bangunan RTB di Jalan Stoney di Bandar Seri Begawan hinggalah masing-masing bersara. Jadi kesempatan melawat RTB di Sungai Akar ini memberi peluang kami untuk mengetahui akan perkembangan terkini jabatan melalui taklimat dari unit perhubungan awam, di samping melihat secara dekat peralatan-peralatan yang digunapakai masa ini yang memang jauh berbeza dengan yang digunakan di tahun-tahun seawal 50-an, 60-an ya, 70-an di bahagian radio dan tengahan 70-an pula bagi perkhidmatan televisyen. Sekarang semuanya canggih, mudah ya, cepat. Saya masih ingat kalau di radio dulu ya, membuat rakaman luar mengangkat mesin perakam sendiri yang agak besar dan berat. Jauh beza sekarang, semuanya digital ya, teknologi tinggi. Ni orang ketik saja, semua sudah boleh dibuat. Dan sekarang peralatan canggih cuma memerlukan penerbitan yang punya daya kreativiti masing-masing dalam menyediakan program yang memenuhi citarasa target audiens ya, baik di radio maupun di televisyen. Pada keseluruhannya, kami gembira mengunjungi RTB dan moga-moga badan sihat panjang umur, kita juga akan berpeluang mengunjungi bangunan radio yang baharu kelak.

Baik, kembali lagi bersama Yazid di ruangan Sesegar Harmoni sehingga pukul 10 pagi ini. Sebelum kita teruskan membacakan sapaan Auda dan juga ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk pada pagi ini, kita kongsikan terlebih dahulu status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini, hari Ahad 20 September 2026, yaitu pada pukul 7 pagi tadi. Brunei Muara 73 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait juga 89, yaitu di tahap sederhana. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI yaitu 77 di tahap sederhana. Begitu juga di daerah Tutong dengan 76, yaitu di tahap sederhana. Demikian sudah disampaikan indeks laporan indeks kualiti udara atau pollutant standard index PSI, dan diharap sudah ambil maklum dengan keadaan jerebu di daerah masing-masing. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, sudah boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, yaitu jasri.bn. Baik, kita akan bacakan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah yang kita terima pada pagi ini. Sebelum itu ada sapaan di sini. Ya, kita ada sapaan di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan ini ditujukan buat orang yang tersayang, Nora Fizah, yang tinggal di kampung tulis saya juga. Dari jaga diri, jaga kesehatan, ingat yang di hati, sayangku, dunia akhirat, habis tetap setia bersama sayangku Zalizah 2673. Ikhlas daripada orang yang menyayangi, Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Baik, seterusnya kita ada di sini, ada sapaan juga. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Wah, banyak di sini diantarkan. Katanya selamat bertugas di pagi Ahad di hujung minggu dan semua pendengar setia Harmoni FM. Semoga dalam sehat walafiat selalu, amin ya rabbal alamin. Cuaca baik alhamdulillah, dari Uda di Pandan 6. Dan juga ucapan selamat hari jadi buat Muhammad Afiq, Haji Muhammad Yusof Oding, katanya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping keluarga dan istri dan keluarga yang tersayang hingga ke jannah, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada babah, babu, mentua laki, mentua bini, adik beradik, iring, Uda, Man, UNC, uncle mungkin, Omar, anti, uncle Bakar, uncle, ramainya uncle. Anak-anak buah, Hana, Aidin, Hedi, Ahyan, Aruni, Arumi, Muhammad No Aiman, dan Muhammad Mir Adam. Dan yang terakhir sekali di sini ucapan selamat hari jadi buat mantan sekerja Hajah Rubiah Sirat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping keluarga dan anak-anak, menantu dan cucu-cucu tersayang, sehat walafiat selalu, amin ya rabbal alamin. Juga daripada Uda, Dayangku Halimah, Isah, Rogayah, Oot, Ramli, Hajah Fatimah, Hajah Sariyah, Yalin, Hasim, Jeffrey, Asnol dan Suhaidi. Ini ucapan daripada Uda di Pandan 8 ataupun Pandan 6 yang sebenarnya. Seterusnya kita ada sapaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Ahad DJ Yazid. Waalaikumsalam. Buat keluarga Osman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut, KB, Tanah Jambu, STKRJ, Telisai, Mukah, Sarawak, kakak ipar Salmah binti Jumaat yang berada di Bukit Bendera, buat keluarga Haji Anis yang berada di Kilanas dan Tanjung Maya, keluarga Rasin, keluarga Haji Tahir, kak Haja Habibah binti Haji Ahmad yang berada di Kampung Pat Nuno, keluarga Jumaat bin Hamid, kak Halimah binti Haji Sulaiman yang berada di Bukit Sibut, kak Pangeran Aisyah binti Pangeran Damit yang berada di Kampung Suran, juga kak Hajah Zainab binti Haji Muhammad Yusuf yang berada di Kampung Kiudang. Pendengar Harmoni FM, katanya ditanyakan di sini, apa kabar? Alhamdulillah semua sehat dan semoga semua pendengar kita ini sehat walafiat. Selamat berhujung minggu, katanya, dan dikongsikan cuaca alhamdulillah di Kampung Kiudang baik-baik saja. Katanya
katanya sedang buat tugasan di dapur sambil mendengarkan harmoni sebelum jalan jemputan kahwin di Dewan Muhibah Berakas, katanya. Jaga diri dan sekeluarga, semoga kita ini dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah sapaan dan juga ucapan doa-doa daripada Zeliha Osman alias Nenek Leha yang di kampung Kudang Tutung. Baik, sekali lagi kepada Auda, nanti pukul 8 pagi kita akan bawakan kepada Auda laporan daripada Regata Limbang Sarawak 2026. Jadinya Auda nantikan dan kita nantikan apakah laporan yang akan disampaikan.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang mengikuti Harmoni FM pada masa ini. Dan kita sebentar lagi kita akan ikuti bersama laporan daripada rakan tugas Irwan Reno yang sedang berada di acara Regata Limbang Sarawak 2026, yang mana kita akan mendengarkan laporan beliau daripada Limbang Sarawak sekitar pukul 8 pagi nanti. Baik, kita bacakan terlebih dahulu. Di sini ada ucapan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun ini ditujukan buat Dayang Rosnah binti Haji Dali yang berada di Kampung Lemapas dengan iringan Ya Allah, dengan iringan doa Ya Allah, muliakanlah ia, lapangkan hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkan doanya, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah tubuh badannya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jayakan ia dengan cemerlang kejayaan kehidupannya di dunia dan di akhirat, dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga-Mu. Amin Ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada Abang Haji Roslan bin Haji Dali dan Kak Ipar, Pangeran juga Pangeran Isah binti Pangeran Haji Ahmad dan serta keluarga di perumahan Kampung Rimba. Itu dia ucapan selamat hari jadi buat Dayang Rosnah binti Haji Dali. Seterusnya kita ada di sini sapaan teman sejati ialah orang yang berkata benar denganmu, bukan teman yang hanya membenarkan akan segala percakapanmu. Karena teman yang paling setia dan jujur dalam hidup kita ini hanyalah ke-10 jejari kita sendiri. Dari itu renung-renungkanlah bersama ketika kau meyakinkan bahawa setelah kesengsaraan itu ada pula sebuah ladang kebahagiaan, dan setelah air mata yang mengalir itu ada pula sebuah senyuman. Maka sesungguhnya kita telah melaksanakan amal ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, yaitu bersangka baik dan fikir-fikirlah. Ini adalah kiriman daripada Cikgu Pangeran Haji Idris di Tungku Gadong. Terima kasih dengan mutiara kata yang disampaikan untuk pagi ini. Baik, kita ada juga sapaan di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca di Temburong Kampung Amobi dalam keadaan baik. Masa ini sedang menggoreng mie untuk sarapan pagi, kan menuju ke kebun Pulau Buah. Berhati-hati dalam perjalanan nanti ya, dan juga semoga ada rezekinya. Durian runtuh mungkin pada pagi ini. Baik, seterusnya kita ada bacakan di sini, mengungsikan lagi. Di sini cuaca alhamdulillah masih mendung saja, nada hujan alhamdulillah. Hati-hati memandu di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat, ingat yang tersayang. Terima kasih DJ. Ini daripada Dagang 1455. Kita terus dengarkan lagu seterusnya, Ghazal untuk Robiah, Jamaludillah dan juga